Program menarik betina. Tahu nak si mana biat keman semua yang waha. Tahu sal ni cik ini menyejukkan. Hari semua yang nak si mana raba gitu angkau kat mata neko kena sunak tamat gen. Dahal ni program mo nak si mana rab gar gabar dan pam aru rohima pam baksana dunia bala raba ne gitu angkau kena nak tamat gen. Sekarang pahen cing gabar dan pam aru rohima pam ne gitu angkau kena cing na.

Nasibang, leting sang maru ni dol ni mutlani gitrangku kna soha. Da audik tisani jak mano mengepen program ku kna sogen yan Akashvani Tura.

0: Durao Mission Center kodak na bachingan baksa. Durao bibira gbarang ba ongkak baha. Wanda kira chachi chachus disni. Me dok tariko senja chungre aro niron napolha.
1: Nau ijamana na pula ada pulat pohon ini.
2: Ibarum.
3: Pula mak pula mengaya.
1: Hai hai hai. Jadi aku ni pulu ti.
3: Sari.
4: Hai. Hai nak simak nak pulang perang sepatu pama senja. Hai bebo hai.
3: Nak pulu nabi.
4: Senja.
3: Jika kasih nari najuk. Sung demel nari najuk. Nak pulu nabi. Nak pulu nabi. Ah dari je ani bong je najuk. Nuk dang nak ani bong je najuk. Ayo nam je najuk.
4: Ini apa nama? Jadi mana wana nak pulu nama?
1: Eru di dalam hobi ya.
5: Jong.
3: Wah ini uridi.
5: Si o beber ama.
3: Hendap pulang juga ya.
1: Cius pulang. Hendap pulang makut.
5: Pagi pa, tiga pa.
3: Mau pergi ni eh cius pulang.
5: Tani di mana? Napolat ja.
1: Jika besok saya kena mana ini uridi.
4: Hai, dau congre ibas kau. Congre. Naba nak ni gisik.
3: Hari nak pulang bi.
4: Centrum koran skin riba khunba. Tarang ba nak ko didi kepa dongja khunba.
2: Pulang bi ni.
4: Hai, de naba iba bu.
2: Ya. Takam.
3: Hari.
4: Mamung ngja de tiksana san wai gen. Chak chpo.
5: Ibo. Na ji shio bebera ama.
3: We bibira an ma ko ji shimo ya.
5: Ndi de nak ko phag pa de gepa arugi sikrong thal gepa ni bimngo. Napolata.
3: Ayo.
4: Aro, ponchote, niron, ibabu na ba si pangona.
6: Niron, beya na kumapun.
3: Chada matmat.
4: Niron, naba nang igisiko, angkang kristal toronko. Ranas kisa riba konba. Tarang ba nako, didi ba nungja konba. Rambi te nama, ligigisiko, sitawa chanchi, de yang mode na ba si pang.
5: Niron.
3: Ibu, eh, nindi ke?
5: Ama
3: niron
5: ndi
3: de
5: nang ko napolata
4: Jamano,
0: rachachi chachos nisni bilsini, mech isnig basalo, rangman hawadar, lokiram mojodar, aro sangren, wamangba na polatako manaha. Tuni jamano Reverend M.C. Mason, sadutang E.G. Phillips ko, grongna turaunari baha, aro turao apsan nangrimmi, kamkana kumongi apsan kamkangaha. Wanaki wamang sadusa, acik asungna, ang tangtang ko on kangi kamkangaha. Rechachi chetso snisni ni December jao Reverend Mason, sadutang ko grong na turao nari baha. Wamang sakini turao dongrame kamkana matgin, aru chuchok matgin nenekaha. Normal school ko ba gwal parao ni ko, turao na rachachi chet so snichet belsio jit pa ha. Aro porai gapa chaturang ko barambadul ha. Untal, tura gilzao mandirang pangbada ha. Wa belsio niin, tura mondoli atchi ha ne winaman ha. Reverend M.C. Maso ni jikubba, Fidelia host, aro Reverend E.G. Phillips ni jikubba, Ella host, abisa turao dong pai. Sedang tangko dak cakaha. Missionary rang sangren ko cokpoto school kiri jolai na makata ko agang prak jol chine watadaha. Ua menggo para aro cokpot ni sam tangtango tunggupa songrango na riroroi agang prak rongaha. Wanake bebera kapaong katruru baha. Ukon ke songni mandirang sangren ko mekning na aro bobulak na abacengaha. Andioba, wa bibir atangko ton tonggija agan prakangkuaha.
7: Ia jada bipa, tobar ibaplaha, anga biku ramo grongi, kacai cukmung, kuri geta guncu geta, agan cai dungunga, Tukji wate tuhan amno?
8: Entah kido ngja acudrang. Anga de no ongni namgeri nahari ibadrungwa. Rikas kina ha silgau donggapa na acungni pagapa dalgapa isol dongwa. Iko ba na ongna thalat nahari ba?
9: Yanuk ni mandirang. Wai sol pagapa na dami songyun bo. Okumba dongkal acungku tak hamdak tu nahat tau bari ba thengwa.
8: Anga de na ongni ko mi bi ami cara diri ibaja. Diba, Chanas, Thai Gizagpa, Aro Rungas, Thai Gizagpa, Chasong Nokri Gizagpa, Chi Chi, Jangiko, Misoki, Onaha, Riba.
9: Baulina, Rabama, Rungetinina, Rakam Rakjaba, Dakpa, Chiko Kana Mong Net, Rung Rangetinisanga.
8: Now, Isol Arumbo, Yodi Zengjotna, Na Jangiko, Manawa. Aci rama sahaba ringras thay jarajo silga cha rina man nawa icha de rama drangan shurok drangan sunachek nok drang ba nokhang balkhop drangan chupjang gijaha saloba waloba chingchip chupariyan jisu ku bibira audi yagmuk chan simanoba jangi silchi de ichan sokang thokariyana
10: Yeti, Ishul Kubama Manji, Ishul Kubama Manji, Ishul Audi, Chikiti, Manun Haman.
9: Wari Swari, Rory Takode, Kunir Kode, Adam Sashibong Janua, Gamugri Dangimi, Palbi Ame, Tana Bambudur Oma Konga, Kananabas Jangade.
8: Now, Oki has a tongue. Awa ya silgau dunggapa, metina ba, mandina ba, patkepa. Isol baksa akan rekna wani, wan nacing gemeko

0: Nioni dongwa, uko dawa nga ringam nawa naung zat tungguni. O isol, naan zangini zinbani zamani nokapa, singa plaki nokapa chungmop.
1: Ibi nawe da nang ekna na beskjang ni, nu sarige pukubian dira tse isola kan irmi katangaya.
0: Ya abi bandu burung zatsio, nangni song nokko dakna, angko dakchakpo. Nangku masih kuki jagapa asik catna na akasa cakpabu. Jida kudi wabangba nangku rakcakna mangin. Jisuni bimungu amin.
1: Tak monok kuda ucang seri baimna sungni mandirangku. Isulat ni rumah tadi nyinanku.
0: What? Mga naungwana riba thainawa angaba aksan ukja angku nitim kupa silga udungwa. Biar nangku dalba pildawa. Ti tungurumbu. Angaba walnawa riplna nangnazu
2: dau sal chonna siu riplna mungwa macha baskal kan mungma ba dokal kan aganda ku rajawdi hak phai kamir mi chana arati bom budwi dunga ku sawa khna na wai kwa
3: wana ke uniri babal mattungo songni mandarang uko srik srik jar kanga ha aro burunga chang dak ba o uko dok phreda ha
1: I sol phal ku pakku thuli chega pakku I solni na ku jukka dunga bi bi da nang
3: Kamu kau kangaha.